na Kraftwerk und Co. Ano tina osoye imu? Ano tina wetin imu? Ano hulu wansani yola rani? Ah! Ano Israel fwane se? De kai zaya. Konfobi kachin ense tunyumu mai hen. Ewa yena tunyumu. Enyumu ayen tunyumu.

ma kame unta sa mi rinu yamba ni ma wali unta e ma watam funyira sisi wonsa se wo wani mu bena makata wonamu